0: fueron. Dengan penjelasan, nyata real news. Bukan cuma ini.
1: Alhamdulillah, maaf ada baca.
0: Tapi macam ni ni, kira di kira di mit, kira di mit.
1: Inilah dah inilah melukun kiri.
0: Kira cuma nak kaya lagi itu dia lah bok. Kira mesti ti, kira di barabang.
1: Nekan,
0: tahu si mau orang macam bukan,
1: tahu si nak.
0: Dari waktu
1: nak bawa efek nafas juga.
0: Kalut, fadli pun menjadi mungkin misi. وَتَرَاوَدَهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ يَقِينًا
1: مُنْذُ مَوْعِدِهِ سَأَتِي بِمَا

pusat bulu melantai. Twitter mangan digital ni 5% super default. Dengan petik telefon dalam doktor hal kita tu ni. Dengan apa hamil doktor hal nak? Kontrol ya boleh. Mungkin sama. Hamil itu lalu memuai jam. Waktu sudah jam dengan orang. Jam dengan orang. Nak tahu si am negara ni. Nak terapkan ni sebelum. Twitter suka anak tu dia bul. Mana jadap mu? Terus ini bul jadap mu muka. Nanti Muhammad pun, ini orang tua tu yang muda di tanggul.

Houston itu Cio Jibrilan mengerti-merti balik dekat ini pasti Jibrilan aku iopo lagi sangat mengenai kumernak amal kata-kata ilo mana kami ini yang dimbal dong atau ada mati fatik bila malam nak reno bila menak cemata ya mau para mungkin ada dana ya jika sopi ngomoyun bila mungkin ada nak reno tak imbal iya tanda gua wajib ya orang dia mau mbak jepi umur gak sumeri umur walaupun nak cek yang nomor nanti sufikir jenim gila nomor naik mau pula menanggung naik mereka bangga nomor naik mau pula dengan anak jadi mungkin lingga esak pun dibuat jadi nomor adam kata pun wajah yang itu wajah yang itu jangan mungkin ya sepatutnya kawan-kawan menarik mungkin kalau lu mati pengen

dia sepuluh dan wow. Jadi kita nyatakan, lalu kita lagi fukun, menurut fukun, anak kain fukun ben. Jadi aku, kamu fukun lagi ben anak.